0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Yo, teman Pro 2, gimana kabarnya teman-teman? Selamat pagi teman Pro 2 dan juga masih bersama Ul, teman terbaik kamu di RRI Fak Fak Pro 2 ya teman-teman ya. Di 89 FM. Dan apa kabar kamu semua di pagi hari ini di hari Rabu? Semoga semua dalam keadaan sehat teman-teman dan juga happy dan susiap menjalani aktivitas kalian semua di sepanjang hari ini teman Pro 2. Dan tepat jam di pukul 9 lewat 11 menit ya. Saya bakal berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan kamu semua sampai jam 10 nanti. Dan pagi ini, teman Pro 2, kita mau bahas topik yang sangat penting, asik, sangat daging, dan pastinya bikin kita semua bangga. Kok bisa Kamal? Iya dong. Tema kita semua pagi ini adalah anak muda tanggap bencana. Nah, coba kamu perhatikan juga cuaca-cuaca. Iya sih, cuaca akhir-akhir ini, teman Pro 2. Kadang panas ya, kadang panas terik minta ampun, tapi tiba-tiba juga bisa turun hujan deras. Tapi kalau di Fafak sih akhir-akhir ini lumayan jarang hujan ya teman-teman ya, makanya sulit air juga. Aduh. Nah, tapi ngomongin soal itu teman Pro 2, yang namanya bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor ataupun gempa bumi ya, itu tuh bisa datang kapan aja teman Pro 2. Kayak nggak ada jadwalnya gitu ya. Kita tuh nggak dikasih tahu kalau besok kita mau longsor ya. Aduh, enggak teman-teman ya. Dan terus pertanyaannya, kalau bencana itu datang, ketong ini anak-anak muda apa cuma mau pasrah saja dan cuma tunggu bantuan datang? Tentu saya tidak ya teman Pro 2 ya. Anak muda zaman sekarang itu harus jadi garda terdepan untuk urusan apa nih? Urusan soal bencana, urusan soal mitigasi, atau mungkin untuk pencegahan resiko ya kan teman Pro 2. Tong itu harus tanggap, asik. Seperti tema kita teman Pro 2 yaitu anak muda tanggap bencana. Dan tentunya kita harus punya kepedulian tinggi sama lingkungan kita ya teman-teman ya. Abis ini saya mau kasih dengar kamu semua bukti-bukti nyata kalau anak muda di kota Fak-Fak ya, itu luar biasa cerdas dalam urusan tanggap bencana teman-teman. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan teman Pro 2, saya bakal nemani kalian semua dengan lagu-lagu, tapi lagunya gak masuk di live streaming di YouTube ya. Jadi saya juga lagi live streaming di YouTube RRI Fak-Fak Official. Tapi teman Pro 2 kalau misalnya mau dengerin lagu dan juga mau request lagu, dengerinnya lewat RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk mendownload RRI Digital ya teman-teman ya. Selanjutnya ada lagu dari Katy Perry dengan lagunya Con Calma, Fat Daddy Yankee and Snow. Jadi tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Gue Falfak masih bersama Maul, teman-teman ya. Dan seperti yang Maul bilang, kita bakal membahas tuntas dalam Broadway mengenai anak muda tanggap bencana. Jadi mari kita bahas lebih dalam soal peran anak muda untuk tanggap bencana ini. Saya sempat baca beberapa artikel di portal rri.co.id, portal kesayangan kita. Dan ini sangat menginspirasi loh, teman-teman Broadway. Yang pertama, ada pernyataan tegas dari Kakansar Manokwari yang menekankan betul betapa pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah Ketong. Kesiapsiagaan ini bukan cuma tugasnya bapak-bapak tim SAR aja, teman-teman ya, atau mungkin BPBD doang. Nah, tapi tugas Ketong semua sebagai masyarakat, mau pace-mace, kakak adik, Ketong semua ya, para Gen Z, Gen Z juga semua harus terlibat. Nah, yang bikin saya lebih bangga lagi, ternyata anak-anak muda di Fak-Fak semulai ambil langkah besar yang luar biasa. Kamu tahu ke tidak, siswa-siswi dari Semanda atau SMA Negeri 2 Fak-Fak berhasil menciptakan alarm mitigasi bencana loh, teman-teman Broadway. Dan yang lebih keren lagi, alarm peringatan ini dibuat berbahan dasar daur ulang. Dan ini sumpah kreatif sekali ya, teman-teman ya. Dong ubah barang yang setara terpakai jadi alat teknologi sederhana yang manfaatnya bisa selamatkan banyak nyawa nih, teman Broadway. Tara cuma mentok di alat saja. Karya ilmiah dari siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak ini juga secara khusus mengangkat isu soal mitigasi bencana lokal nih, teman Broadway. Di mana dong itu turun riset ya, terus mengkaji karakteristik wilayah juga, karena waktu itu saya sempat hadir di presentasi mereka ya di hari ulang tahunnya Semanda. Ih, keren banget teman-teman. Dan kasih solusi juga lewat tulisan ilmiah yang terstruktur. Nah, ini tuh bukti nyata kalau anak muda itu punya mindset yang kritis ya, teman-teman Broadway ya. Punya skill dan juga ide kreatif itu tidak cuma dipakai buat sekedar hiburan aja di medsos, asik, tapi sudah dipakai juga buat inovasi yang berdampak nyata untuk keselamatan warga kita dan juga warga Fak-Fak dan sekitarnya. Jadi buat kamu semua yang di sekolah ataupun di kampus, jangan mau kalah, teman Broadway. Jadi kan ini motivasi ya, karena habis ini saya mau baca kamu punya pesan-pesan WhatsApp buat kamu semua yang mau tanya-tanya ataupun sharing-sharing pengalaman soal kegiatan tanggap bencana. Langsung kirim pesan sekarang di nomor WA Pro 2 Fak-Fak di 0811 489 4990. Dan ini bukan ada yang udah kirim pesan sih, tahun Pro 2 ada request lagu ya. Ada request lagu dari Kak Indriani, katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Kris Patih untuk pertama kali. Boleh ya Kak Indriani ya. Tapi mau gak puterin di live YouTube RRI Fak-Fak Official Kak Indriani. Jadi Kak Indriani harus mendengarkan lewat radio terestrial maupun di RRI Digital. Jadi nomor 2, jangan lupa untuk mendownload RRI Digital dan juga jangan lupa untuk mendownload RRI News ya, karena di situ Maul mencari berita dan juga beritanya lengkap banget teman-teman. Dan itu ya teman Bro 2, setelah beberapa lagu berikut ya. Dan ini dia requestan lagu dari Kak Indriani dengan lagunya Kris Patih untuk pertama kali.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

102 masih 89 FM dan tidak terasa aja udah jam 10, udah mau 10 menit ya sebelum kita masuk jam 10 teman-teman. Jadi kita harus baca cepat-cepat nih teman-teman Pro 2 ya. Udah ada dua pesan yang masuk. Ini ada dari Aldo teman-teman ya, katanya, "Pagi Kak, saya dengar cerita anak SMA 2 tadi itu keren sekali ya. Tapi saya ini apa ya? Saya tidak paham sama sekali nih cara bikin alat-alat teknologi begitu. Saya kira-kira bisa ambil peran apa untuk mitigasi bencana di Fakfak?" Waduh, banyak ya kalau misalnya kalian semua ada yang nggak bisa bikin alat teknologi ya. Kayaknya itu tergantung kemampuan masing-masing aja Kak Aldo ya. Jangan insecure dulu, tanggap bencana itu tidak melulu soal bikin alat canggih atau mungkin masuk ruang lab ya. Dengan kau pula latar belakang aja, mungkin apa nih, kalian yang di ilmu sosial gitu ya, bisa memanfaatkan platform digital untuk edukasi masyarakat gitu kan ya. Bisa bikin video pendek atau infografis estetik di Instagram dan TikTok gitu ya, kalau misalnya teman-teman sukanya desain grafis. Nah, jadi kayak bisa mengedukasi jalur evakuasi di Fakfak, asik. Atau mungkin edukasi barang apa saja yang wajib masuk di dalam apa nih, di dalam tas kalian kalau misalnya ada bencana gitu ya. Jadi influencer tuh bagus banget ya. Kayak, ayo teman-teman, kalau bisa ada bencana kalian harus packing ini A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya. Kan itu bagus ya teman Pro 2 ya. Dan terus kalau misalnya anak sosial juga, kayaknya jago komunikasi ya teman-teman ya. Bantu sebarkan informasi yang valid tentunya, kayak dari BMKG, dan juga menangkal hoax-hoax teman Pro 2. Apalagi isu-isu yang kayak, apa namanya ya, ada gempa gitu ya, ada tsunami besok, wah gimana ceritanya tuh teman Prodo. Jadi harus bentuk mitigasi yang luar biasa informatif dan juga berdampak ya Kak Aldo ya. Terus ada satu pesan lagi dari Kak Arina teman Prodo. Oh, ini katanya dari Karang Taruna. Karang Taruna daerah mana nih Kak Arina ya? Katanya, "Kak, tong pemuda di kampung ini mau bikin kegiatan sosialisasi soal bencana buat ketempu warga. Tapi bingung mau mulai dari mana dan siapa pematerinya." Waduh, siapa ya teman-teman? Wah, juga jujur, kayaknya bisa sih teman Bro 2 ya. Kalau inisiatif kampungnya Karang Taruna ini apa ya? Benar-benar keren sih. Karina, kalau misalnya kamu semua tidak mau pusing, ketemu di Fakfak ini kan punya instansi yang sangat terbuka untuk kolaborasi ya. Kayak bisa langsung bikin surat ke BPBD Kabupaten Fakfak atau mungkin teman-teman Basarnas gitu ya. Minta dong itu datang ke kampung untuk kasih simulasi yang have fun, yang edukatif ya. Misalnya simulasi pertolongan pertama atau mungkin cara evakuasi mandiri dari dalam rumah. Bikin acaranya juga lebih kreatif gitu ya, biar anak-anak muda lainnya tuh makin semangat untuk ikut berpartisipasi. Jadi kayaknya harus menyesuaikan dengan zaman juga sih tolong Pro 2 ya. Jadi teman-teman, di obrolan kita ini

Tom bisa belajar satu hal penting ya. Kesiapsiagaan bencana itu adalah sebuah keharusan. Ketong semua telah bisa mencegah datangnya alam yang mengamuk, Tom Pro 2. Tapi ketong semua bisa sangat meminimalisir dampaknya, teman-teman. Dan seperti kayak yang mau tadi bilang, kayak ada siswa-siswi Semanda yang keren-keren ya, lewat pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Jadi mari jadikan semangat ketong ini menjadi apa ya, menjadi lebih berdampak, Tom Pro 2. Mulai dari langkah kecil aja di rumah, bisa mengenali potensi bencana di sekitar tempat tinggal ketong semua, atau mungkin kira-kira cari deh jalur evakuasi kalau misalnya ada bencana untuk ketempu rumah, ketempu kompleks, ketempu daerah, itu bagaimana ya? Nah, atau mungkin mulai dari sekarang nyiapin perlengkapan darurat. Dan paling penting, Tom Pro 2, selalu bijak bermedia sosial ya. Karena jangan sampai kalian menyebarkan berita-berita bohong saat ada bencana, itu parah banget, teman-teman. Jangan cuma tunggu diselamatkan, tapi jadilah pemuda yang siap menyelamatkan. Asik. Itu dia Tom Pro 2 ya. Obrolan kita di pukul 9 pagi. Dari jam 9 hingga sekarang udah pukul 9.54, 6 menit terakhir sebelum kita masuk di jam 10. Thank you banget Tom Pro 2 sudah bersama dengan Maul di Anak Muda Tanggap Bencana. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Tom Pro 2 di lain kesempatan. Maul masih akan menemani kalian semua sampai jam 11. Dan setelah ini kita masuk di Pro 2 Hitlist. Tom Pro 2 yang mau request lagu boleh banget, teman-teman. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Oke, Tom Pro 2, Maul pamit undur diri dari Anak Muda Tanggap Bencana. And see you next time. Bye-bye.

0: Good FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

analisa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Baca berita di rri.co.id kan?
7: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
6: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
7: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
6: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
7: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Ya Long Bro ini. Ya tolong Bro 2 ya. Dengan ditemani dengan lagu dari Bale dengan lagunya Fortuna ya teman-teman ya. Aduh, ini kayaknya udah mau jam 11 ya. Jadi tolong Bro 2 malumi aja, mau tuh udah mulai belibet ngomongnya karena mungkin udah lapar kali ya teman-teman Bro 2 ya. Karena Maul sudah menemani kalian semua dari jam 5 hingga pukul 10 lewat 49 atau 10 lewat 20 nih sekarang ya. 10 menit terakhir sebelum kita masuk di jam 11. Dan nomor 2 terima kasih banyak atas atensinya, dimana kita sudah bersama-sama ya ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng nih teman-teman. Dan oleh karena itu teman Pro 2 Maul pamit undur diri. Namun jangan khawatir, setelah ini teman-teman akan ditemani dengan Kak Desi yang akan menemani kalian semua dari jam 11 hingga nanti di pukul 6 sore teman Pro 2. Dan Maul pamit undur diri dengan lagu dari James Arthur, yaitu Say You Won't Let Go teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fafak, and see you next time. Bye bye.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Desi kembali temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak? Semoga saja semua dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Tadi di Spada, teman Pro 2 sudah ditemani bersama dengan Kakak Maul dari pukul 5 ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di Spada. Dan di siang ini di Santai Siang teman Pro 2 hingga 1 jam ke depan, Desi temani ruang dengar teman Pro 2 dan menjadi penyemangat buat kamu yang lagi kerja ini ya, lagi banyak tugas nih. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu. Lagu-lagu dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani segala aktivitas semua teman Pro 2. Satu miliknya Siva Magnolia, sampai kapan?

0: mengikuti program Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya 32 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara di siang ini. Tentunya buat teman Pro 2 yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Dan tentunya ada beberapa nomor lagu ya yang sudah disiapkan untuk menemani segala aktivitas semua teman Pro 2 di siang ini. Satu miliknya Noah dengan Suara Dalam Kepala.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ada satu requestan nih, datangnya dari kakak Zulia yang ada di Jakarta. Satu requestan miliknya Angie Carvalho dengan Remuk.

teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada beberapa menit ya teman berdua ya, masih tinggal 7 menit. Kita mengarah ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Buat teman berdua yang mau gabung ya di siang ini, di Santai Siang bersama dengan Desi, bisa langsung gabung melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, dan teman Pro 2 nanti di pukul 12 ya, kita akan bincang-bincang seputar UMKM Anak Muda.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Di siang ini ya teman Pro 2, topik kita seputar UMKM. Anak muda mengembangkan UMKM di era digital. Di era digital saat ini, anak muda punya keuntungan besar. Paham teknologi, cepat beradaptasi, dan kreatif. Tantangannya bukan kurang ide, tetapi bagaimana memanfaatkan dunia maya supaya usaha kecil bisa tumbuh besar dan dikenal banyak orang. Kalau kamu punya usaha kecil-kecilan ya, katanya kalau usaha kecil-kecilan begitu harus punya lapak, apa segala macam. Sekarang ini tidak harus punya lapak ya teman Pro 2 ya. Karena yang penting kamu punya modal yang cukup untuk usaha kamu. Kemudian yang pertama itu harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan itu ya nanti seperti coba-coba saja. Kalau sudah untung sedikit, sudah merasa puas, kemudian tidak lagi mau untuk lebih mengembangkan usaha. Jadi kalau punya kemauan, pasti dong bilang ada kemauan ada jalan. Jadi kalau ada kemauan ya, walaupun modalnya pas-pasan, ya siapa tahu keberuntungan kamu di awal kamu punya usaha ya, walaupun itu dengan modal yang kecil, tetapi kalau kamu punya penjualannya yang luar biasa, dibilang dari bentuk apa namanya kemasan, kemudian dari rasanya yang sangat menggugah ya, apalagi tampilannya itu bukan saja semata-mata hanya tampilan, kamu punya usaha-usaha itu seperti contohnya kue, kamu punya kue yang di hias sedemikian rupa, kemudian rasanya yang pas begitu ya, pas di lidah konsumen, tentunya bukan saja hanya di sekeliling keluarga ya, tapi bisa juga bahkan diminati banyak orang ya, bisa menjadi pesanan mungkin. Contohnya seperti tadi, Desi bilang kue gitu ya. Kue-kue apa itu ya yang pokoknya sekarang itu kue-kue mini tapi rasanya luar biasa ya. Nah itu harus mempertahankan dari segi rasa, tampilan. Jangan cuma hanya sekedar tampilan tetapi segi rasanya tidak terlalu memuaskan. Nah itu juga menjadi tolak ukur di situ ya teman Pro 2. Kalau kamu masih muda punya jiwa yang punya jiwa dagang gitu ya teman Pro 2 ya. Sekarang ini anak-anak muda itu luar biasa ya, mereka punya semangat untuk jualan ya, buka lapak kecil-kecilan maupun hanya lewat online, tetap mereka mempunyai omset yang ya dibilang luar biasa ya teman Pro 2. Jadi kalau punya kelebihan atau punya talenta untuk membuat kue, atau buat kamu yang mungkin suka dengan membuat keterampilan ya, kalau ditampilkan atau dilihat awalnya itu dari keluarga dulu. Kalau keluarga mereka bilang, nah ini sudah bagus ini sudah pas, ini sudah enak ini, coba dipasarkan dulu. Siapa tahu ya nanti ada teman ya yang punya, mereka punya teman yang punya acara begitu, bisa menjadi, kamu bisa menjadi ini ya, bisa diorder gitu ya teman Pro 2. Pasaran tanpa batas, tidak hanya jualan sekitar rumah, tapi bisa seluruh Indonesia, bahkan luar negeri lewat internet. Wow, kalau makanan tidak bisa ya teman Pro 2, tapi kalau produk-produk yang di luar daripada makanan, ya siapa tahu bisa ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kamu punya keahlian, mungkin buat keterampilan gitu ya, bukan keterampilan, tapi bisa ya dari Mungkin seperti apa ya, contohnya dari tangkai es, ada bisa juga dari kulit-kulit kerang gitu ya. Apa siput-siput kecil itu, saya pernah lihat itu beberapa kali, ada yang pakai itu tusuk konde itu, teman Produa. Wah, kalau macam kayak begitu ya, kalau dibuat lama-lama, kamu mungkin lihat lagi di internet, oh ini kembangkan dia seperti ini, bisa jadi nilai jual ya teman Produa, kenapa tidak? Yang penting mau berusaha, mau mencoba, dan tidak pernah patah semangat. Kalau hari ini gagal, coba lagi. Tentunya segala sesuatu kalau kita meyakini bahwa kita bisa dan kita mampu, kenapa tidak? Karena kemampuan kita ya kita sendiri yang lebih tahu ya teman Produa. Kemudian modal bisa minim, tidak harus sewa toko fisik seperti tadi Desi bilang ya teman Produa, tidak harus punya lapak gitu ya, maksudnya punya kios kecil atau toko kecil untuk kamu pasarkan apa yang menjadi jualan kamu, tapi lewat internet juga boleh ya teman Produa ya, lewat TikTok ada yang jualan-jualan itu banyak, mereka jualan pakaian, mereka jualan tas, dan macam-macam lagi ya teman Produa, bisa yang penting kamu punya cara live itu seperti apa, bisa menarik perhatian gitu ya teman Produa. Akses informasi mudah, bisa belajar cara jualan, desain, manajemen secara gratis dari YouTube, artikel, atau komunitas. Kemudian bisa langsung kenal pelanggan, komunitas lebih dekat, tahu apa yang mereka butuhkan, dan bisa membangun hubungan jangka panjang. Halo teman Produa yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, yang mau gabung bersama dengan Desi di Santai Siang, yang mau ngobrol juga boleh ya seputaran UMKM anak muda, dan juga yang mau request lagu, yang mau salam bisa langsung gabung di WhatsApp Produa di 08 11 48 94 990.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfa melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Seru banget deh, tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
4: Terus, gimana hasilnya, Dek?
3: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
4: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
3: Gotong royong kan, Bun?
4: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik kita siang ini tentang anak muda mengembangkan UMKM di era digital. Seperti yang dikutip dari laman kami rri.co.id, peluang perempuan untuk mandiri secara ekonomi tidak hanya terbuka melalui usaha berbasis produk, tetapi juga melalui sektor jasa, kreativitas, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hal itu menjadi salah satu pesan yang disampaikan Lo Irma Susanti dalam dialog mengenai perempuan berkarya dan berdaya di Pro 1 RRI Singaraja belum lama ini ya teman Pro 2. Menurut perempuan yang akrab disapa Irma, masih banyak perempuan yang menganggap usaha hanya sebatas membuat dan menjual barang, padahal keterampilan berbicara, mengajar, menulis, hingga memberikan layanan juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas usaha, karena menurutnya keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga kejujuran, pelayanan kepada konsumen, dan konsistensi dalam menjaga mutu. Irma pun berharap semakin banyak perempuan yang berani memulai usaha sesuai dengan passion masing-masing, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian keluarga dan daerah. Utamanya menjadi perempuan yang berani memulai jika kamu ingin menjadi orang yang sukses. Jadi teman Pro 2, buat anak muda yang mengembangkan UMKM secara digital bisa mulai dari media sosial yang dikuasai seperti Instagram, TikTok, terus melalui WhatsApp, melalui Facebook atau YouTube sesuai dengan jenis produk dan audiens. Kemudian membuat konten yang menarik dan jujur, tunjukkan proses pembuatan, cerita di balik produk, manfaat, dan testimoni pelanggan. Tidak harus sempurna, tetapi asli dan bermanfaat. Kemudian gunakan pasar online yang resmi. Berikut lagi, kelola keuangan secara sederhana tetapi teratur. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Catat masuk keluar, pakai aplikasi agar tahu keuntungan dan juga ruginya. Manfaatkan fitur digital lain. Bisa pakai website sederhana, katalog, kemudian pembayaran non tunai dan layanan pengiriman yang integrasi. Kemudian teman Pro 2, berkolaborasi bisa bersama dengan pelaku UMKM lainnya, kreator konten atau komunitas untuk saling memperkenalkan produk. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ya teman Pro 2, ada 3 nomor lagu ya. Ada satu miliknya Ungu dengan Dasar Hati.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik kita siang ini masih seputar anak muda dan juga UMKM di era digital. Jadi kalau anak muda, ada tantangan nih, pasti setiap usaha itu pasti ada tantangan dan sering dihadapi, dan bagaimana cara menghadapinya. Kalau kita punya tantangannya itu banyak pesaing di internet, solusinya fokus ke keunikan produk kamu, kualitas dan juga pelayanan yang ramah serta cepat tanggap. Kemudian kalau takut tidak laku atau ditipu, berarti kamu harus pelajari cara penjualan yang aman. Tetapkan syarat pembelian yang jelas, mulai dari lingkungan terdekat. Dan juga kalau kamu bingung membuat konten, nah ini juga harus belajar. Belajarnya bertahap. Tiru ide yang bagus, lalu sesuaikan dengan gaya kamu. Kemudian teman produk, koneksi internet dan juga alat yang terbatas. Mulai dari apa yang ada, jadwalkan waktu mengelola usaha secara teratur. Terus kalau kamu punya tantangan, harus konsisten, konsistensi sulit dijaga. Solusinya, tetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai, misalnya satu postingan setiap hari atau 3 produk penjualan seminggu. Namun teman produk itu kembali pada diri kita ya. Kalau memang kita sudah konsisten, kita bisa menjual produk kita ya, atau jualan kita gitu ya. Ya kita harus bisa ya menarik para pembeli. Kemudian jangan sampai merubah-rubah, baik itu tampilan, dari bentuk tampilan atau bentuk rasa. Kalau contohnya itu dari makanan ya, teman produk harus tetap konsisten bahwa kamu, kalau hari ini omset kamu lagi meningkat karena kamu menggunakan bahan-bahan juga yang bagus untuk makanan ya, atau jajanan, jangan lagi kamu merubah-rubah ya teman produk, biar makin laris manis. Kemudian harapan dan langkah apa saja nih yang selanjutnya. UMKM masa depan adalah UMKM digital. Anak muda tidak hanya menjual barang, tapi juga membawa nilai keaslian budaya daerah dan kualitas yang terus diperbaiki. Tetap rendah hati dan belajar, yakni teknologi berubah cepat. Kita harus mau terus belajar dan mendengarkan saran dari pelanggan maupun orang yang lebih berpengalaman. Bersama-sama tumbuh, saling dukung sesama pelaku UMKM muda, beli produk sesama anak muda, dan membangun kebanggaan terhadap hasil karya sendiri. Itu tadi ya teman produk ya, semoga bermanfaat buat teman produk, apalagi anak muda yang mengembangkan UMKM di era digital. Teman produk satu miliknya Mawar De Jong dengan Ruang Rindu. Kemudian ada Gesia dengan Kerajinan Disco. Waduh, joget-joget siang gini bagus juga ya teman produk ya. Apalagi buat kamu yang dari pagi sudah duduk dengan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan. Apalagi siang sore ini ya, sebelum sore lah, sebelum pulang harus selesai tugas kamu. Tentunya berdiri dulu dari tempat duduk kamu, mungkin bisa meregangkan otot, atau ya sudah makan siang belum ini? Yang belum makan siang bisa langsung makan siang ya. Kita dengarkan dulu satu miliknya Mawar De Jong, Ruang Rindu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palang Fakfak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang, tentunya di Pro 2 Fakfak. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 08 11 48 94 990. Di siang ini Desi juga mau salam nih buat Kakak Nanda yang ada di seputaran Wagom Gunung sana ya. Semoga lagi apa nih Kakak Nanda di sana ya. Sudah pada makan siang belum ini? Kalau lagi bete di rumah bisa langsung jalan-jalan ke RRI saja ya. Atau sambil santai di rumah menikmati makan siang, bisa langsung mendengarkan siaran kami melalui RRI digital ya. Yang belum mendownload bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Teman produk ada requestan juga nih, datangnya dari seseorang yang ada di tempat tugasnya ya. Semoga siang ini Bang Zei yang ada di tempat tugasnya, semoga mau terhibur ya dengan satu pilihan lagu dari mana nih, Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Kita dengar sama-sama ya teman Pro 2, tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi dari dunia olahraga. Teman Prodo, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam SEA Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri, tulis tim nasional karate Indonesia dalam Instagramnya pada Selasa. Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marcel Sekar Damayanti, Laiska Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanitia Rani di bagian putri. Marcela berada pada kata putri, Laiska pada komite 68 gram putri dan Coki pada komite 55 kg putri. Keenam karateka diharapkan berjuang maksimal pada SEA Games 2026 sehingga Indonesia diperhitungkan kancah internasional. Indonesia berusaha minimal menyamai pencapaian SEA Games 2022 ketika membawa pulang 1 medali perunggu dari karateka Ignatius Joshua Kondo yang bertarung pada nomor komite 25 kg putra. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur di Sore Ceria. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung bersama dengan Desi di siang ini ya. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ditunggu ya. Buat semua teman Prodo yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Palang Fak-Fak, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: know if you know who you are until you lose who you are.
1: Ya, yeah, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Teman produk teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produk tim soft tenis Indonesia mengincar 2 medali perak melalui 7 atlet yang akan bersaing pada ajang SEA Games IC Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Menurut manajer pelatnas tim soft tenis Indonesia, Kamaria Verli Montolalu, tentang potensi perebutan medali emas dibanding perak kepada awak media di Jakarta. Ia pun menjelaskan cabang soft tenis Indonesia pernah meraih prestasi membanggakan pada SEA Games 2018 dengan merebut 1 perak dari nomor tunggal putra dan 2 perunggu dari beregu putra dan beregu putri pada edisi 2022, tim meraih 1 medali perunggu pada nomor beregu putri. Verli yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Soft Tenis Indonesia mengatakan pertimbangan target 2 medali perak dalam SEA Games 2026 di latar belakangi catatan prestasi serta kesiapan atlet menuju Jepang. Ia pun menyebutkan nomor yang diunggulkan untuk meraih target tersebut adalah beregu putra, ganda campuran, dan tunggal putri. Verli menjelaskan atlet-atlet unggulan soft tenis berasal dari Asia, terutama dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China Taipei. Maka ia memandang secara realistis dalam menentukan target SEA Games 2026. Pada ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia tersebut, PP Pesti menurunkan 7 atlet terdiri dari 5 putra dan 2 putri yang bersaing di 5 nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, beregu putri, dan ganda campuran. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan, dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus. Fajar dan Fikri menuju New Delhi dengan modal 2 gelar beruntun setelah menjuarai Japan Open dan China Open 2026 pada final kedua turnamen tersebut. Mereka sama-sama mengalahkan Kim dan Seo. Selain Fajar dan Fikri, ganda putra tanah air lainnya Sabat Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menepati unggulan ke-9, sedangkan Raymond Indra dan Nikolaus Juagolin menjadi

unggulan ke-12. Dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie menepati unggulan ketiga di bawah Si Yuki asal Cina dan Kun Lafut Viti Dasar dari Thailand. Alwi Farhan menjadi tunggal putra Indonesia lainnya yang masuk daftar unggulan. Pebulu tangkis 21 tahun tersebut berada di unggulan ke-11. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berstatus unggulan dengan menempati posisi ke-6. Putri membawa modal medali perunggu dari kejuaraan dunia 2025 di Paris. Saat itu langkahnya terhenti pada semifinal setelah kalah dari Akane Yamaguchi asal Jepang melalui pertandingan 3 game 17-21, 21-14, dan 6-21.

0: justice.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 14 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur, dengan cuaca kota Palafak-fak yang mendung di siang ini. Semoga segala sesuatu yang kamu kerjakan, segala aktivitas kamu hari ini berjalan lancar, dan tentunya jangan pindah frekuensi. Buat kamu yang dari tadi ya lagi stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, tetap memilih kami sebagai teman terbaik kamu.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Rafa, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus ada

0: dan ikuti Produa Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Follow Facebook, Instagram @rr

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dia sudah siapkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan teman berdua, satu miliknya Rias Simorangkir dengan Yakin Bahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah, mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: getting out of here.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan Desi masih punya beberapa nomor lagu ini. Salah satunya ada Nap dengan Cerita SMA. Kemudian disusul dengan Coklat Terluka.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: mengenai cara mulai investasi?
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang

kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari, saya ulangi, 5 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita, ya, Desi bakal bagi informasi seputar Papua dan Papua Barat. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terlihat di Kampung Sekban, Distrik Pariwari. Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Seusai imbauan Kepala Distrik Pariwari, masyarakat telah mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing dan memasang umbul-umbul sejak awal Agustus 2026. Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap imbauan pemerintah distrik, dan menurutnya warga Kampung Sekban menyambut baik ajakan untuk turut memeriahkan bulan kemerdekaan. La Ayudin menjelaskan pengibaran bendera merah putih dilakukan di rumah-rumah warga yang berada di Kampung Sekban. Selain itu, pemasangan umbul-umbul juga dilakukan di sejumlah titik di lingkungan kampung untuk memperkuat suasana kemerdekaan. La Ayudin berharap semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat terus dipertahankan hingga puncak peringatan pada 17 Agustus mendatang. Ia mengajak seluruh masyarakat Kampung Sekban untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan selama momentum kemerdekaan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

adalah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Temuan Pro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Papua dan Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua mendorong masyarakat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pemerintah ingin menggunakan internet bergeser dari sekedar konsumsi menuju aktivitas ekonomi. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jerry Yudianto, mengatakan perkembangan internet membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Peluang tersebut mencakup perdagangan digital, bisnis, hingga aktivitas para konten kreator. Menurut Jerry, ruang digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen di luar lingkungan tempat mereka berjualan. Konten media sosial dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperluas pasar. Ia pun mencontohkan pedagang kuliner yang memanfaatkan TikTok untuk memperkenalkan produknya. Promosi melalui konten membuat masyarakat mengetahui produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar. Jerry juga melihat peluang ekonomi digital dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Akses internet yang semakin luas memungkinkan masyarakat mengikuti berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital. Menurut Jerry, pemerintah terus memperluas akses internet melalui bantuan Starlink dan VSAT. Fasilitas tersebut ditempatkan di sekolah, puskesmas, serta sejumlah lokasi strategis di kampung. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, sebanyak 33 lulusan program pasca sarjana Universitas Papua, UNIPA, resmi lepas 7 Agustus 2026 dalam prosesi pelepasan lulusan program Doktor S3 dan Magister S2 periode 3 tahun akademik 2025-2026. Pelepasan tersebut menjadi momentum bagi para lulusan untuk membawa pengetahuan akademik ke ruang pengabdian yang lebih luas. Rektor UNIPA, Profesor Dr. Hugo Wami, S.Pd., M.Hum, menegaskan bahwa pencapaian pendidikan tinggi harus diiringi dengan peningkatan iman dan pengabdian. Menurutnya, semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan tanah Papua. Rektor mengatakan ilmu yang diperoleh para lulusan dalam bidang lingkungan, pertanian, perikanan hingga peternakan tidak boleh berhenti sebagai capaian akademik. Pengetahuan tersebut diharapkan diwujudkan melalui karya, riset, dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi tanah Papua dan bangsa Indonesia. Perwakilan lulusan Hermida Ahmad MSI menyampaikan apresiasi kepada para dosen dan Civitas Akademika UNIPA yang telah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Menurutnya, proses pendidikan yang dijalani telah membentuk para lulusan menjadi pribadi yang analitis sekaligus peka terhadap berbagai tantangan zaman. Hermida menilai gelar doktor dan juga magister yang kini disandang bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi membawa tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik alma mater. Kita harus menjaga nama baik Universitas Papua dan dedikasikan ilmu, karya, serta riset kita untuk kemaslahatan masyarakat luas. Prosesi pelepasan 33 lulusan tersebut turut menambah jajaran alumni UNIPA yang kini bergerak dari sekitar 15.000 menuju angka 16.000 orang. Menutup rangkaian acara, Rektor berharap para alumni senantiasa menjadi mercusuar kebermanfaatan dimanapun berkarya, serta terus membawa nama baik dan kemajuan bagi alma mater tercinta. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Febian Winandi dengan Mimpi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman Bruno, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat teman Bruno 2. Masih bersama dengan Desi di Sore Ceria tentunya. Teman Bruno 2, lagi apa ini ya? Kalau jam-jam segini ya, sudah sore-sore gini, sudah pada mandi belum? Ayo mandi. Kemudian, aduh, hari ini ya untuk wilayah Fak-Fak dan... ya, untuk wilayah Fak-Fak ya, Kota Pala Fak-Fak. Sore ini ya, dari siang kalau tidak salah ya, teman Pro 2. Ada karnaval nih, teman Pro 2. Waduh, tentunya pada cantik-cantik, ganteng-ganteng untuk hari ini ya. Karena karnavalnya menggunakan pakaian-pakaian adat. Kemudian tentunya sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng dengan cuaca yang ya, hari ini mendung ya teman Pro 2. Semoga saja tidak turun hujan. Kalau sudah cantik menggunakan pakaian-pakaian adat dari Sabang sampai Merauke, kemudian turun hujan, wah riasannya jadi luntur nih ya teman Pro 2. Semoga hari ini ya segala aktivitas kamu berjalan lancar dan tentunya tetap semangat dengan segala sesuatu yang kamu kerjakan, mendatangkan banyak-banyak berkat dan banyak-banyak rezeki juga ya buat semua teman Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Yang sore ini sudah pada siap-siap untuk beranjak dari tempat kerja untuk pulang ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, apalagi di seputaran Fak-Fak lagi karnaval ini pada macet sana sini. Aduh, tentunya kalau sudah pulang boleh ya mampir sejenak untuk nonton adik-adik pelajar. Mereka menggunakan baju-baju, ada yang pakaian adat, ada yang menjadi pejuang, ada yang menjadi suster. Waduh, apalagi yang suka punya cita-cita mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi suster, hari ini bisa ya menggunakan pakaian-pakaian yang mana kamu menjadi cita-cita kamu. Apalagi adik-adik pelajarnya yang SMP, SMA, SD, SD ya. Tadi pagi kalau tidak salah itu pagi, TK dan SD ya. Siang-siang tadi juga itu SMP dan SMA. Semoga sampai tiba di garis finish nanti ya dengan riasan yang masih tetap cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Desi punya satu miliknya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Psikologi sering menilai karakter asli seseorang dari kebiasaan sepele yang tampak sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan sepele yang dilakukan tanpa sadar ternyata bisa menjadi cerminan kuat tentang karakter menurut psikologi. Menurut psikolog, karakter tidak hanya terlihat dari hal besar, tetapi juga dari kebiasaan sepele yang sering diabaikan. Setiap kebiasaan sepele dapat memberikan gambaran jelas tentang karakter asli seseorang menurut kacamata psikologi. Psikologi menegaskan bahwa kebiasaan sepele adalah pintu untuk memahami karakter yang sesungguhnya dari seseorang. Nah, teman pro 2, kebiasaan sepele apa saja yang menggambarkan karakter asli seseorang menurut psikologi? Psikologi. Yang pertama, cara mereka memperlakukan barang milik umum. Perhatikan bagaimana seseorang menangani troli belanja di parkiran, buku perpustakaan, atau handuk hotel. Benda-benda ini berada dalam zona abu-abu kepemilikan, bukan milik mereka, tapi juga bukan milik siapapun secara khusus. Mereka memiliki sistem internal yang tidak memerlukan pengawasan dari luar untuk berfungsi. Mereka mengembalikan troli bukan karena ada yang mengawasi atau takut dihukum, mereka melakukan karena ketidakteraturan mengganggu mereka secara natural. Yang kedua, reaksi mereka ketika teknologi mengalami gangguan. Sebelum kita lanjut nih, teman Pro 2 Desi punya 3 nomor lagu. Salah satunya ada Atta Halilintar dengan Malaikat Hidupku.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Teman perduan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang kedua, reaksi mereka ketika teknologi mengalami gangguan. Wi-Fi terputus atau aplikasi tiba-tiba crash dalam kilasan frustasi, amatilah respon mereka. Ataukah mereka berhenti sejenak mencoba lagi atau mempertimbangkan kemungkinan kesalahan dari diri sendiri. Sebaliknya, mereka mencari solusi, percaya bahwa masalah bisa diselesaikan dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yang ketiga, apakah mereka mengedit foto makanan? Bukan soal apakah mereka memotret makanan, hampir semua orang melakukannya sekarang. Perilaku kecil ini mengungkapkan hubungan mereka dengan kenyataan itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa pengeditan berlebihan berkolerasi dengan ketidakpuasan hidup, bukan hanya ketidakpuasan foto. Yang keempat, cara mereka bertindak ketika memberi tip terlalu sedikit. Topless tip di kedai kopi, pengantaran saat hujan, atau situasi di mana mereka memberi 15% padahal seharusnya 20%. Apakah mereka kembali untuk menambah tip, mencari pembenaran, atau merasakan ketidaknyamanan yang langsung mereka tekan? Itu bukan tentang kemurahan hati, ini tentang apakah seseorang perlu menjadi pahlawan dalam setiap cerita. Sebelum kita lanjut, teman perlu ada dua nomor lagu dari The Virgin dan juga Winaya. The Virgin, Demi Nama Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 102 FM.
1: Teman perunduan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Teman berdua, makin asik ya kalau sore-sore gini kamu sudah pada mandi, santai di rumah bersama dengan keluarga, dan tetap pantauin kami ya, bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Hingga 1 jam ke depan disiapkan lagu-lagu hiburan untuk menemani waktunya santai teman Pro 2 di sore ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

friends. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau sore-sore gini enaknya apa nih teman Pro 2? Lagi santai di rumah ya. Yang di fak-fak, kalau yang tidak pergi nonton karnaval, kamu lagi apa nih di rumah? Sore-sore gini sudah mandi ya. Kalau tidak main gadget ya, main HP, pasti kamu lagi baring-baring malas ya di kamar. Waduh, kalau sore-sore gini coba cek sudah di dapur. Ada apa di dapur ya? Ada sukun kah? Ada pisang kah? Pisang mantah. Goreng sudah tipis-tipis pakai sambal makan. Kemudian minumnya teh panas sari wangi. Wai, sedap ini teman Pro 2. Kalau sore-sore gini makannya makan gorengan yang kita goreng sendiri di rumah. Kalau ada di rumah, kenapa harus beli di luar? Kalau di rumah tentunya kamu pakai minyak yang sekali pakai atau dua kali pakai lah, begitu ya teman Pro 2. Kesehatan itu lebih penting ya, jangan karena kita yang malas pinginnya beli yang sudah jadi. Nah, disitulah sumber-sumber penyakit yang terkadang kita mengabaikan ya teman Pro 2. Mending beli sendiri, beli pisang mentah atau mungkin sukun, keladi, kasbi, enak sudah ini. Apalagi kalau sore-sore gini cuacanya lagi mendung-mendung, enak nih kalau minumnya ditemani dengan secangkir teh panas. Teman Pro 2, masih ada beberapa nomor lagu ya hingga nanti kita ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Koko Nuters dengan Rezeki Takkan Kemana.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke, apa, so? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah, leh, so, baking takkan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masa leh?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: FM.
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

dua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi ya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya tinggal beberapa menit ini ya teman Pro 2 disiapkan. Masih hadirkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Pro 2 mana nih yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa ya. Apalagi sore-sore gini salam-salam buat mungkin bestie dorang yang ada di kota mana begitu ya, mungkin yang baru berangkat tadi. Aduh, kehilangan bestie itu harus ada di kota lain, entah itu dia bekerja atau kuliah di sana ya teman Pro 2 ya. Tentunya pasti kamu sangat merasa kehilangan. Biar terhibur ya teman Pro 2, Desi punya beberapa nomor lagu ini untuk menemani dan juga menghibur buat kamu yang hari ini lagi galau karena bestie berangkat tadi pagi gitu ya. Baik, ada satu miliknya Anima dengan Aku Tercipta. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Teman Bruru, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya. Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku, mengantarkan kita ke pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak Pak, bersama dengan isi dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu berarti dia sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro 2. Tapi jangan risau, karena selanjutnya ada rekan-rekan lain yang akan menemani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, bye-bye.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk

lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

92.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, hai teman Pro 2, sudah balik lagi di frekuensi teman-teman yang kalau tadi dari santai siang dan juga sore ceria ya. Untuk beberapa jam pertama sore ceria teman-teman udah ditemenin bareng Kak Desi ya, Kak Desi. Nah, tentunya di pukul 18.00 sampai dengan tutup siaran di 24.00 waktu Indonesia Timur, agak sulit temani tentunya dengan topik informasi dan juga obrolan-obrolan seru yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di edisi kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mau bergabung di keseruan sore hari ini, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, inilah dia ya, Lato dari Loteri ya, Loteri Fit Lukala dengan judulnya tuh Lato teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Cha-ching, cha-ching. Ooh.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih. Serem, Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Esensi Buko 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
3: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: keluar lingkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tolong pro 2, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

Stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria. Edisi pukul 18.00 menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. And by the way, teman-teman semuanya, buat yang lagi santai-santai di sore hari ini, yang baru aja nyore ya, yang baru nyore, mungkin lagi sama teman, pacar, keluarga ya, Sukli temani tentunya dengan informasi-informasi dan juga musik-musik seru nih yang bakal menemani sorenya teman-teman malam hari ini, sore hari ini ya tentunya ya. Jadi buat teman-teman semuanya mau diputarkan lagu favoritnya di sore hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489490. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak,
4: frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat kedua teman-teman terbaik kamu masih bareng Sukli tentunya untuk satu jam terakhir di edisi sore ceria nih teman-teman. Dan by the way teman-teman kedua, sebelum kita masuk ya ke obrolan kita ya sore menuju malam hari ini, teman-teman kedua, Sukli mau dengerin dulu nih lagu, deretan lagu yang lagi naik banget teman-teman kedua ya, yang memang yang pernah naik tapi masih naik sampai sekarang juga sih sebenarnya. Kemudian lagu yang memang lagi hype banget teman-teman kedua dari beberapa musisi-musisi hebat kita, dari Salma Salsabila dan juga Mahalini teman-teman kedua. Dengan judulnya itu Boleh Juga dari Salma Salsabila, kemudian dari Kemarilah Tenang dari Mahalini teman-teman kedua. Nah, penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman kedua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

Masih di Lapus Gula FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. Untuk beberapa menit terakhir nih teman-teman ya. Nah selamat malam buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng Sukli di Pro 2 LR Fak Fak, teman terbaik kamu. Nah sekarang teman-teman ya, coba cek ke diri sendiri dulu deh teman-teman. Jam sudah menunjukkan pukul 19.21 nih untuk wilayah Indonesia Timur ya. Nah, kalau diibaratkan HP ya, baterai teman-teman malam ini tinggal berapa persen nih kira-kira? Mungkin ada yang masih 100% ya, karena dari tadi, dari pagi, siang, sampai dengan sore, rebahan sambil scrolling-scrolling nih. Ada 50% ya, karena seharian kuliah, sekolah, kerja, dan beraktivitas. Atau jangan-jangan tinggal 10% nih teman-teman, tapi masih sok kuat karena belum selesai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, makanya malam ini kita bakal ngobrol santai dengan tema, malam hari mode apa nih? Oke, karena ternyata malam itu punya banyak mode teman-teman berdua. Ya, ada mode produktif, ada mode rebahan, ada mode mager, ada mode overthinking, ada juga cuma mode paling bahaya nih teman-teman. Cuma buka HP 5 menit, tahu-tahu udah sejam nih teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman ya, malam hari itu memang waktunya kita menentukan mau dibawa kemana sisa energi hari ini ya. Kalau dari pagi sampai sore kita udah sibuk dengan aktivitas masing-masing, malam bisa jadi waktu untuk mengambil napas teman-teman. Gak harus selalu produktif ya. Kadang kita memang cuma butuh duduk santai dengan musik, ngobrol sama keluarga, atau sekedar menikmati suasana malam. Dan itu juga penting teman-teman ya, karena istirahat bukan berarti malas ya. Justru tubuh dan pikiran kita juga perlu dikasih kesempatan buat recharge ya. Nah, teman Pro 2 yang sedang dengar sekarang nih, malam ini teman-teman sedang mode apa nih kalau boleh tahu? Mode santai, produktif, mager, atau mode jangan ajak bicara dulu ya, saya sedang berdamai dengan hari ini ya. Oke, boleh banget kirim jawaban teman-teman semuanya ya di WhatsApp Pro 2 di 0814894990. Jadi malam ini jangan terlalu dipikir berat-berat teman Pro 2 ya. Kita nikmati saja malamnya ya. Kalau hari ini belum berjalan sesuai rencana ya, gak apa-apa ya, masih ada kok kesempatan untuk mencoba lagi besok tentunya. Sekarang waktunya kita kasih ruang buat ke diri sendiri menikmati malam teman Pro 2 ya. Dan tetap di Pro 2 dari Fak Fak, karena setelah ini ada lagu yang siap menemani mode malam kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 masih dalam obrolan kita malam hari mode apa nih. Nah kita masuk ke pertanyaan yang cukup serius teman Pro 2, tapi sebenarnya itu gak serius-serius amat sih sebenarnya ya. Nah kalau malam hari teman-teman ya, lebih enakan rebahan atau produktif nih teman-teman ya. Nah coba yang tim rebahan ya, boleh banget dong sapa-sapa ya, sapa-sapa bareng Sukri di WhatsApp juga tentunya ya, atau di sosial media juga kita juga bisa teman-teman ya. Nah mungkin ada yang tim produktif juga. Nah jangan kalah juga nih ya. Nah sebenarnya dua-dua gak salah teman-teman ya. Kalau memang ada tugas yang harus diselesaikan ya kita kerjakan. Tapi kalau semua pekerjaan sudah selesai dan badan memang sudah capek ya, istirahat juga gak dosa teman-teman ya. Kadang kita memang terlalu memaksa diri untuk selalu produktif ya. Lihat orang lain belajar malam-malam, ada yang olahraga, ada yang bikin konten, ada yang kerja sampai larut. Akhirnya kita ngerasa kayak kok saya gak ngelakuin apa-apa ya. Ya padahal mungkin hari itu sebenarnya kita udah ngelakuin banyak hal ya. Kita hanya butuh istirahat. Ya benar banget. Coba teman Pro 2 jawab satu pertanyaan ini nih. Kalau punya waktu kosong 2 jam malam ini, kira-kira teman-teman bakal pilih apa? A. Nonton. B. Main game. Scroll media sosial. C. Scroll media sosial. D. Ngobrol sama temen ya. E. Belajar atau ngerjain tugas. F. Tidur lebih awal. Nah yang jawab F nih ya. Mungkin memang tubuh kalian tuh emang sudah mengirimkan surat resmi teman-teman ya, tolong istirahat gitu. Tapi apapun pilihan kalian teman-teman, yang penting ya, jangan sampai malam justru bikin kita makin capek ya. Karena tujuan malam bukan untuk mengejar semua hal yang belum selesai dalam hidup ya. Kadang cukup menyelesaikan satu atau dua hal penting, sisanya besok lagi. Oke? Dan satu hal yang menarik teman Pro 2 ya, malam sering bikin kita lebih banyak berpikir tentang kejadian hari ini, tentang orang yang kita temui, dan tentang sesuatu yang belum selesai. Makanya kalau malam mulai terasa terlalu ramai di kepala, coba berhenti sebentar teman Pro 2 ya, tarik napas, dengarkan musik, minum air, ngobrol dengan orang yang dipercaya ya, enggak harus menyelesaikan semuanya malam ini teman Pro 2, karena hidup bukan perlombaan yang harus selesai dalam satu hari. Jadi kalau malam ini teman-teman sedang mode rebahan ya, nikmati, pokoknya nikmati aja teman-teman ya. Kalau sedang mode produktif ya, semangat terus ya. Nah, kalau sedang mode bingung mau ngapain ya, tenang ya, ada Pro 2 yang nemenin kamu nih. Kita lanjutkan dengan musik pilihan berikutnya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris,

pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria ya, untuk berapa menit terakhir lagi nih teman-teman ya. Nah buat teman-teman semuanya tentunya, thank you yang udah ikut ngobrol-ngobrol juga malam hari ini ya. Buat teman-teman semuanya yang lagi beraktivitas di luar, kebetulan ini di luar ya, Fak-Fak tentunya tepatnya ya, lagi angin-angin dingin banget nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang lagi beraktivitas, karena kebetulan hari ini ada karnaval ya, buat adik-adik sekolah ya, ada adik sekolah yang mungkin sekarang masih di seputaran jalan baru ya, pokoknya antisipasi deh, karena ini kayaknya mau cuacanya agak-agak kurang ya, agak-agak mau hujan, tapi gak juga ya, masih denial juga cuacanya ya. Mau nurunin hujan atau enggak nih. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tolong antisipasi ya teman-teman ya, untuk keselamatan teman-teman semuanya ya, karena ini hujan, takutnya ada yang makeupnya udah cantik-cantik ya malah luntur gara-gara air hujan ya. Barangkali ada yang masih mau foto-foto, foto studio mungkin ya, di momen-momen karnaval sore hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya, dan juga buat teman-teman pendengar yang lagi di rumah rebahan sambil scrolling ya, sambil mendengarkan Pro 2 Fak-Fak, di pukul 20.00 teman Pro 2 kita bakal saksikan lagi dengan program selanjutnya. So buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana. Thank you buat teman-teman semuanya, jangan, tetap semangat ya menjalani aktivitasnya malam hari ini. Akan suka temani juga tentunya dengan program-program seru yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yotam Pro 2 masih stay di lapas selendam yang Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotam Pro 2 ya, gak kerasa kita udah masuk ke edisi terbaru nih Yotam Pro 2, edisi jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah teman-teman, waduh gimana nih ya keseruan malam hari ini teman-teman ya, buat lagi yang beraktivitas di luar ya. Nah di edisi jaga malam ini Yotam Pro 2 tentunya akan suka ditemani dengan program-program seru yang bakal menemani aktivitas Yotam Pro 2 di malam hari ini. Jadi untuk pukul 20 ke 21 ini kira-kira enaknya kita ngobrol apa ya, ngebahas apa nih boleh nih. Nah teman-teman ya, mungkin ada yang mau request-request lagu ya, mau request lagu dan juga nge-request topik mungkin ya untuk obrolan kita malam hari ini ya. Nah Sukri temani juga tentunya buat teman-teman semuanya yang mau seru-seruan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk langsung ngobrol-ngobrol bareng Sukri di edisi jaga malam ini. Langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811489 4990.

0: 3 malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Dilansir dari rri.co.id, Spider-Man Brand New Day raup 2,5 triliun rupiah pada akhir pekan kedua pemutarannya. Spider-Man Brand New Day terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office. Film tersebut telah meraup 145 juta USD dollar ya, setara dengan 2,5 triliun rupiah hingga akhir pekan kedua pemutarannya di pasar domestik. Dikutip dari Variety Selasa 11 Agustus 2026, ini menjadikannya sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa. Hingga kini hanya 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari USD 100 juta USD dollar pada akhir pekan kedua. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat dominasi Brand New Day sebagai film box office global. Film produksi Sony dan Marvel itu sebelumnya memperoleh 355 juta USD dollar dalam produksi, atau setara dengan 6,3 triliun saat dirilis di pasar domestik. Baik, dalam produksi informasi lebih lengkap langsung aja kunjungi situs resmi kami di rri.co.id.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
2: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih di Lapas Sebenar Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya ya, di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya teman Pro 2. By the way, ya by the way teman Pro 2, Sukli pengen dengerin teman-teman satu, bukan satu sih, tiga lagu ya. Tiga lagu yang bisa dibilang ya memang lagi sat-satnya banget nih nomor 2 ya. Astaga. Nah, ini ada beberapa lagu. Tapi sebenarnya kan edisinya jangan galau malam-malam ya, tapi lagu yang pengen Sukli denger ini lagu galau. Enggak apa-apa kali ya. Sambil ya, kita sambil melo-melo dikit enggak apa-apa kali ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Ah, jadi lagu yang bakal Sukli dengerin buat teman-teman semuanya ada lagu dari Lioda dengan judulnya Pura-pura teman Pro 2. Kemudian ada lagu Remuk dari NG Carvalho nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal lagu Remuk nih, tumben ya Kakak Zulia tuh biasanya lagi ini, biasanya tuh suka nge-request lagu Remuk nih, tapi beberapa waktu belakang ini Kakak Zulia suka nggak hadir lagi nih ya untuk dengan requestan terbarunya nih teman-teman. Nah, buat Kak Zulia mungkin lagi mendengarkan ya, Kak Zulia boleh dong ya calling lagi gitu ya, ya biar buat menemani teman-teman juga nih. Oke, okay. Dan setelah lagu Remuk teman-teman ya, ada juga lagu dari Afgan dengan judulnya Sampai Jumpa. Oke, langsung aja kita dengerin teman-teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Di beberapa lagu ya yang suka sajikan buat teman-teman berdua semuanya. Waduh, emang lagunya lagi bikin makin ini ya, mellow ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi tentunya dengan beberapa lagu terakhir teman-teman sebelum kita masuk di program selanjutnya teman-teman, yaitu MLC teman-teman berdua ya, MLC. Kita bakal gabung lagi bareng Prodo Jakarta di pukul 21 sampai dengan pukul 22 ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita bakal ketemu lagi nanti di pukul 22.00 ya. Jadi buat teman-teman semuanya, keseruan dan program selanjutnya kali ini, malam hari ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gester kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya, nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Tara Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, pop melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Ya, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah, kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini ya udah, sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campurado.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang nggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. Ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa udah kenal keluarganya?
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngelihat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya. Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
0: iya kan,
1: dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dipikirin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih?
1: Iya
0: kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxicnya sih. Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener kan. Iya gitu.
1: Udah kerutu sendiri aja.
0: ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada gak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang
0: bener.
1: Baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga. Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya ya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: iya. Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong,
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga.
0: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Digital platform. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta impiannya. Collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa? Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows kan, yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jadikan lo.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia. Yeay. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan? Gitu. Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Tiap hari.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia terutama yang mungkin toxic ya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu tadi
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing deh kayak.
1: Ya, bener.
0: Terima kasih Apo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: sama.
0: Terima
1: kasih Apolova.
0: Apolova juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke teman Pro 2, setelah kita lewatkan program MLC ya bareng Pro 2 Jakarta, tentunya untuk sejam terakhir sebelum, untuk 2 jam terakhir ya sebelum tutup siaran ya, tentunya Sukli temani dengan beberapa keseruan nih yang untuk teman-teman yang lagi santai-santai di rumah ya, karena kayaknya untuk cuaca fak-fak malam hari ini lagi kurang bagus banget ya untuk keluar ya. Tapi biasanya ya anak muda mah ya nekat apa aja pasti lakuin ya. Oke, buat teman-teman yang lagi santai-santai di rumah dan juga lagi nongkrong ya, Sukli temani tentunya di frekuensi kebanggaan teman-teman semuanya, kebanggaan anak muda ya, teman terbaik kamu. Sesuai slogan kita nih, teman terbaik kamu. Nah, suka temani dengan informasi dan juga obrolan-obrolan seru malam hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, program selanjutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Lapas Land FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2, ngomong-ngomong soal malam ya, ada satu hal yang sering banget ya muncul ketika kita sedang scroll media sosial tengah-tengah malam nih, teman-teman ya. Nah, kita melihat teman upload pencapaian nih, ada yang wisuda, ada yang punya pekerjaan baru, ada yang mulai bisnis, ada yang jalan-jalan. Ada yang kelihatannya hidupnya tuh seru banget, Tom Pro 2. Terus tanpa sadar kita tuh mulai membandingkan diri sendiri. Kenapa dia udah sampai di sana, sementara kita tuh masih di sini-sini aja gitu ya, kayak masih stuck gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, Tom Pro 2. Media sosial itu biasanya hanya menunjukkan potongan kehidupan seseorang. Kita melihat hasil akhirnya, tapi belum tentu melihat proses panjang di belakangnya. Kita melihat orang mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak melihat berapa banyak lamaran yang pernah dia kirim. Kita melihat seseorang sukses berbisnis, tapi tidak melihat berapa kali dia gagal ya. Kita melihat seseorang tampil percaya diri, tapi tidak tahu berapa lama dia belajar membangun keberanian itu. Nah, jadi kalau malam ini teman Pro 2 sedang merasa tertinggal ya, coba stop dikit ya, berhenti sejenak ya. Tarik nafas ya, lihat kembali perjalanan sendiri ya. Mungkin memang belum sampai ya di tujuan yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak, teman-teman ya. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang jalannya cepat, ada yang pelan, ada yang mungkin sempat berhenti ya. Bahkan ada yang harus muter-muter dulu ya. Yang penting jangan berhenti hanya karena melihat perjalanan orang lain, teman-teman. Nah, teman Pro 2, coba jawab dalam hati nih, teman-teman. Satu hal apa yang berhasil teman-teman lakukan hari ini ya? Sekecil apapun ya, mungkin menyelesaikan tugas ya, mungkin membantu orang tua, dan mungkin bekerja dengan baik ya, atau mungkin sudah menyelesaikan ya, atau mungkin belajar sesuatu gitu. Atau mungkin hari ini teman-teman tuh akhirnya kayak berani melakukan sesuatu yang selama ini teman-teman takutkan gitu, kayak pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, tapi masih terhenti ya, terstop, terskip, bukan terskip, terpaus karena rasa takut itu. Nah, jadi apapun itu teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri, oke? Jadi buat teman-teman semuanya, semangat buat malam hari ini ya. Istirahat sejenak teman Pro 2, jangan terlalu dipaksakan ya. Pokoknya apapun itu kita harus optimis ya, harus optimis untuk semua hal yang akan kita ini angkat kita hadapi ya tentunya. Oke, buat teman-teman semuanya, thank you buat malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lawas LFM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Gak terasa kita sudah mendekati pukul 11 malam, teman Pro 2 ya. Sebentar lagi waktunya kita masuk ke jazz musik ya. Tapi sebelum kita benar-benar menikmati musik malam ini, ada satu hal yang ingin Sukli tinggalkan untuk teman Pro 2 nih. Tidak semua hari terus menjadi hari yang luar biasa ya. Ada hari ketika kita berhasil melakukan banyak hal. Ada juga hari ketika kita hanya menyelesaikan beberapa hal sederhana, dan keduanya tetap bagian dari perjalanan. Nah, kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, tidak apa-apa ya. Kalau ada ucapan yang mungkin membuat kita menyesal, jadikan pelajaran ya. Dan kalau ada target yang belum tercapai, jangan langsung menganggap diri kita gagal. Karena satu hari yang kurang baik tidak menentukan seluruh masa depan kita ya. Besok masih ada teman-teman ya. Nah, buat teman-teman dua ya, ini 5 menit lagi ya, sudah pukul 23.00. Saatnya kita kasih kesempatan buat musik untuk berbicara tahun Pro 2. Terima kasih sudah menemani satu jam terakhir di Pro 2 Fak-Fak. Semoga setelah obrolan malam ini pikiran tahun Pro 2 sedikit lebih ringan ya. Ingat, gak harus punya semua jawaban malam ini. Besok kita lanjut lagi tahun Pro 2. Sekarang waktunya santai, rebahankan badan ya. Kalau sudah di rumah ya, pasang headset kalau nyaman, dan nikmati lagu-lagu pilihan di Jazz Musik Pro 2 Fak-Fak. Saya pamit dari obrolan malam ini tahun Pro 2, tetap di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tolong berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman berdua, inilah

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

menjadi suara yang menyatukan, menyebarkan informasi, pendidikan, budaya dan hiburan ke seluruh pelosok negeri. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara. RRI terus bertransformasi, menjawab tantangan zaman tanpa melupakan jati diri sebagai radio publik milik bangsa. Mari kita dukung terus peran RRI sebagai penjaga

0: Nah, masih stay di 89 FM Padua Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Selamat pagi nih teman-teman. Nah, sekarang jam udah nunjukin pukul 6 pagi nih. Teman-teman udah pada benar-benar bangun atau baru buka mata nih? Apalagi cuacanya dingin gak sih? Ini enak banget buat tidur. Nah, apa kabar nih teman-teman? Apa kondisi di pagi hari ini gimana nih? Apakah semua sehat? Semoga kita semua sehat ya. Nah, yang paling penting nih, kita harus mulai hari dengan pikiran yang positif. Karena kadang yang bikin kita malas bukan karena kegiatan yang berat nih, tapi karena dari bangun tidur udah ada pikiran kalau hari ini bakal capek banget nih. Nah, apalagi hari ini bakal ada kegiatan gak sih teman-teman? Ini pasti rame banget nih. Kayak kemarin juga karnaval, hari ini juga karnaval. Tapi sebelum itu, Windy punya informasi informasi ini nih, prakiraan cuaca buat hari ini nih, buat teman-teman yang mungkin hari ini mau ikut karnaval atau mungkin yang mau nonton ya, biar sama-sama tahu, biar kalau hari ini ada hujan, biar sedia hujan. Kok sedia hujan? Sedia payung sebelum hujan nih. Langsung aja kita sama-sama dengerin prakiraan cuaca di tanggal 12 ini.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fak-Fak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 12 Juli 2026 sebagai...
0: Lah, salah. Ternyata bukan 12 Juli, ini 13... 12 Juli, ini 13 Agus, aduh. Ini efek ngantuk nih. Ini salah ngasih informasi nih teman-teman. Kayaknya karena masih pagi ya, jadi salah baca. Tapi terpantau dari dalam studio sini, cuacanya kayaknya cukup mendung nih teman-teman. Berawan juga nih, terus cuacanya dingin juga nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nonton, mungkin yang mau nonton ya, yang mau nonton karnaval mungkin boleh sedia apa ya, mantel ataupun payung nih. Tapi nggak tahu ya, cuaca Fak-Fak kan suka berubah-berubah nih kayak dia. Pagi bisa mendung, nanti siangnya panas banget. Jadi buat teman-teman jaga-jaga aja nih. Nah, karena ini masih pagi banget, ini juga masih ngantuk ya. Jadi kita bakal dengerin beberapa lagu aja nih buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Mungkin ada yang baru bangun atau udah ada yang mulai beraktivitas di jam 6 ini. Windy bakal play beberapa lagu buat menemani. Windy punya Bossy dari Ramen Girl, ada Terbang Dalam Waktu dari Bara Suara, dan Feels Like I'm Falling in Love dari Coldplay. You go girls.

0: Semangat gotong royong adalah wajah asli kebersamaan Indonesia. Saat kita saling bantu, saling peduli, dan turun tangan bersama, masalah terasa lebih ringan. Peduli lingkungan, bantu tetangga, ikut kerja bakti adalah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga saling memperkuat. Mari tumbuhkan rasa peduli dan terus jaga semangat gotong royong, karena lingkungan yang baik tercipta dari orang-orang yang tak tinggal diam.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang udah disiapin dan udah Winnie play buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Nah, Winnie baru aja searching di Google ya teman-teman untuk info perkiraan cuaca di hari ini nih buat teman-teman yang mungkin malas buka Google ya udah Winnie cari ya. Jadi untuk hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus ini perkiraan cuacanya menunjukkan fak-fak berpotensi mengalami hujan singkat nih teman-teman. Dengan suhu hari ini kurang lebih berada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Pantas dingin gak sih? Jadi kalau pagi ini langit kelihatan agak mendung atau suasananya sedikit adem, gak sedikit adem. Suasananya dingin bukan berarti semesta nyuruh kita buat gak ngapa-ngapain nih. Nah, kita harus tetap beraktivitas ya teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang kayak tadi Windy bilang yang mungkin mau berangkat kerja mungkin ya hari ini mungkin gak kerja, ya mungkin hari ini gak libur, terutama buat teman-teman yang naik motor nih, jangan lupa buat siapin mantel kalau tiba-tiba hujan turun. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lebih senang buat jalan kaki, jangan lupa nih sediain payung juga biar nggak kehujanan. Nah, intinya teman-teman tetap pantau kondisi cuaca sebelum beraktivitas di hari ini ya, karena cuaca fak-fak bisa aja berubah-ubah. Dan kalau tiba-tiba hujan, kita udah punya mantel, payung, dan kayak tadi Windy bilang, sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang agak serius nih. Windy mau tanya dulu nih, tapi gak serius-serius banget sih karena masih pagi. Nah, hari ini teman-teman mau jadi apa nih? Bukan profesi yang Windy tanya ya. Jadi maksudnya, hari ini teman-teman mau jadi orang yang kayak gimana nih? Mau produktif kah? Atau mau jadi orang yang lebih santai di hari ini nih? Karena kadang target kita gak perlu yang muluk-muluk ya, karena biasanya gak ada target sih. Nah, jadi buat teman-teman kita jalani hari ini satu persatu ya. Jangan terlalu sibuk buat mikirin apa yang belum terjadi nih. Karena pagi ini cuma datang sekali, besok kita dapat pagi yang baru lagi nih. Jadi selagi matahari baru mulai naik, udara pagi masih berasa. Ya, nah, kita harus mulai hari ini dengan energi yang baik. Jadi buat yang udah siap mungkin buat berangkat, hati-hati di jalan ya teman-teman. Buat yang masih sarapan juga, makan yang cukup. Nah, buat teman-teman yang masih ngantuk nih, minum dulu nih. Jangan malah lanjut buat bobo ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol di jam 6 pagi ini, Windy sudah siapin juga beberapa lagu buat menemani aktivitas teman-teman di pagi hari ini. So, langsung aja, selamat beraktivitas teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah menemani aktivitasnya teman-teman di pagi hari ini nih, di jam 6 ini. Nah, karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 6.51, ini bakal balik lagi nih teman-teman di jam 7 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Dua lagu terakhir yang bakal ini play di jam 6 ini ada Berteman Saja dari Sima dan Terpurukku Di Sini dari Ahmad Dhani.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak dan masih bareng Windy nih teman-teman. Selamat pagi. Nah, jam 7 pagi dan kita masih ketemu lagi nih di sini. Nah, kalau tadi di jam 6 kita masih malas-malasan nih, baru buka mata mungkin, baru scroll TikTok dan sosmed lainnya. Nah, sekarang di jam 7 pagi ini, temen-temen udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum nih? Nah, ini penting banget nih, karena biasanya kalau jam segini tuh ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang hidupnya sudah tertata, ya udah tahu nih mau ngapain di jam 6, mau ngapain jam 7, mau ngapain jam 8, mau ngapain, kayak bangun, mandi, sarapan, siap-siap, terus berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Dan yang kedua, ada yang baru bangun, pegang HP, buka TikTok, pindah aplikasi lagi, Instagram, lihat video, lihat reels, terus ketawa-ketawa sendiri, terus buka jam deh. Nah, teman-teman tim yang mana nih? Kalau ini sih biasanya tim kedua ya. Nah, dan akhirnya telat deh. Terus siap-siapnya itu buru-buru banget nih. Mandi 3 menit, pakai baju sambil jalan, terus cari kaos kaki, terus cari hal-hal yang lain sambil panik nih. Padahal dari semalam udah bilang, besok aku mau bangun pagi ah. Besok paginya, besok lagi deh. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, yang penting sekarang udah sadar nih kalau hari ini memang harus dijalani. Buat yang lagi siap-siap ke sekolah, mungkin kuliah atau kerja, kalau sekolah kayaknya hari ini libur ya. Mungkin yang siap-siap kuliah atau kerja, atau mungkin udah ada di jalan di jam 7 lewat 14 ini, semoga perjalanan paginya lancar ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih di rumah nih, ayo pelan-pelan siapkan semuanya. Tidak usah buru-buru, karena kalau pagi udah buru-buru kadang bikin bad mood nih. Jadi satu hari tuh ikut-ikutan panik. Jadi gak mudah buat ngapa-ngapain. Nah, ngomong-ngomong soal pagi nih, sebelum kita ngobrol soal pagi ini lagi, kita play dulu beberapa lagu yang udah disiapin buat menemani siap-siapnya teman-teman di pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

mengikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih bareng Windy nih teman-teman di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kita ngomong-ngomong soal pagi nih, Windy penasaran nih. Kira-kira teman-teman kalau di pagi hari tuh tim butuh kopi atau tim ngapain butuh musik nih? Atau butuh lagu nih? Nah, kan ada tuh orang yang baru bisa buka mata pas minum kopi. Terus ada juga nih orang yang bisa ngapa-ngapain kalau denger musik. Nah, kalau menurut Windy sendiri sih musik memang punya efek sendiri ya teman-teman. Apalagi kalau pagi-pagi kita denger lagu yang kita suka nih, mood kita bakal naik 100%. Karena Windy juga gitu, kayak pagi-pagi mau ngapa-ngapain itu sambil denger lagu bikin mood bagus banget di pagi hari nih. Yang tadinya malas tiba-tiba jadi semangat nih. Biarpun 5 menit kemudian misu-misu sih. Nah, tapi seenggaknya kan mood kita udah naik dulu nih di pagi hari. Nah, dan sebenarnya pagi tuh gak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar nih teman-teman. Kadang cukup dengan hal-hal kecil aja nih. Kayak abis baru bangun tidur, minum air putih, terus sarapan, terus dengerin playlist favorit kita, terus ngobrol-ngobrol sama keluarga, atau sekedar duduk sebentar, terus nikmatin udara pagi. Karena udara pagi tuh bagus banget ya teman-teman. Karena kita sering banget nih buru-buru buat ngejar sesuatu sampai lupa buat nikmati momen yang lagi kita jalani. Padahal pagi kayak gini nih gak akan terulang dengan suasana yang sama, karena setiap pagi tuh bakal beda vibesnya. Jadi teman-teman, kalau sekarang teman-teman lagi duduk buat nikmatin sarapan di pagi hari ini, teman-teman harus nikmati. Nah, kalau lagi di jalan juga hati-hati, jangan buru-buru. Kalau teman-teman yang baru siap-siap juga santai aja, jangan panik-panik. Hari ini masih panjang, tapi jam sih yang gak nunggu kita. Nah, udah jam 7 lewat nih, jam 7 lewat 30 menit. Jadi sebelum kita melanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, seperti biasa, Windy punya beberapa lagu. Ada mantra dari Jenny, cinta sejati dari Soul Vibe, dan Praising You dari Rita Ora. Nah, sekalian nih teman-teman, mungkin di pagi hari ini ada teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya, teman-teman boleh request. Langsung join aja di WhatsApp Pro 2 di 0811-489-4990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya Area Digital. Nah, untuk Area Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download nih di App Store dan Play Store. Krik, krik.

0: Rik.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
0: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Twan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nah, teman-teman. Karena ini udah lewat jam 7, udah lewat dari jam 7 nih, udah jam 7 lewat. Biasanya di jam 7 lewat ini kita mulai bertanya-tanya enggak sih hari ini mau ngapain aja nih. Ada yang udah punya agenda dari kemarin, ada yang jadwalnya padat, ada yang punya tugas segunung, ada juga yang nanti lihat situasi aja deh, ya enggak sih? Dan itu semua gak masalah kok teman-teman. Kita gak harus setiap hari punya hidup yang super terencana nih. Yang penting kita tahu apa yang perlu dilakukan hari ini. Kalau ada tugas ya dikerjain. Kalau ada tanggung jawab, selesaikan. Nah, kalau ada waktu istirahat, jangan merasa bersalah untuk istirahat. Karena kita bukan robot ya teman-teman. Gak mungkin setiap hari energinya 100% nih. Ada hari pas kita semangat banget, ada juga nih hari pas rasanya cuma mau rebahan aja, dan itu manusiawi. Yang penting jangan berhenti terlalu lama, kita pelan-pelan aja nih. Hari ini cukup lebih baik sedikit dari kemarin, jadi gak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena orang lain punya jalannya sendiri nih, kita juga punya perjalanan kita sendiri, iya gak sih? Nah, jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini mungkin lagi merasa, aduh, kayaknya hari ini bakal berat deh. Enggak kok, tenang aja. Belum tentu, jalani dulu. Satu jam pertama, satu aktivitas, dan satu langkah. Nanti kita lihat kemana hari ini membawa kita. Yang jelas, jangan lupa tersenyum di sepanjang hari ini. Mau mood kita berantakan, mau mood kita naik turun, gak apa-apa. Karena kalau pagi udah dimulai dengan senyum, seenggaknya kita punya modal buat menghadapi drama-drama di sepanjang hari ini nih. Nah, Winnie masih bakal nemenin teman-teman di Pro2 Fak-Fak nih. Mungkin yang lagi di jalan, yang lagi sarapan, yang masih ngantuk-ngantukan. Gak apa-apa, ngantuk boleh ya teman-teman, tapi jangan sampai ketiduran lagi, takutnya nanti telat. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul berapa nih, pukul 7.50. Ini bakal balik lagi di jam 8 dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya yang siap menemani ruang dengarnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, masih stay bareng Windy nih teman-teman, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu hari kita Indonesia yang sesungguhnya. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 8 tuh saya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Nah, di jam 11 ini Windy bakal bagiin informasi seputar seputar sejarah kali ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke informasi, Windy seperti biasa Windy punya 3 lagu pertama pembuka di edisi pada ini dan di edisi jam 8 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nah, balik lagi teman-teman, yang tadi Windy bilang, Windy bakal bagi informasi. Informasi sejarah di tanggal 13 Agustus ini nih. Jadi sekarang kita mundur dulu ke masa lalu nih teman-teman, karena setiap tanggal sebenarnya punya cerita. Dan tanggal 13 Agustus juga punya satu cerita sejarah yang cukup terkenal di dunia ini. Jadi coba teman-teman bayangin deh, teman-teman tinggal di sebuah kota, terus temanmu juga ada di sebelah sana, terus keluargamu mungkin juga ada di sisi lain. Sekolah atau tempat kerjamu juga mungkin ada di sana. Nah, biasanya kan kita tinggal jalan atau naik kendaraan atau mungkin naik kereta sebentar nih. Tapi tiba-tiba aksesnya ditutup. Dan bukan cuma ditutup aja nih. Bukan cuma ditutup sehari atau dua hari aja. Pemisahan itu berlangsung selama puluhan tahun. Nah, kejadian itu terjadi di Berlin, Jerman pada 13 Agustus 1961. Nah, pada tanggal tersebut, pemerintah Jerman Timur atau Jerman Demokrasi Republik atau GDR atau DDR mulai menutup perbatasan antar Berlin Timur dan Berlin Barat. Nah, mereka memasang kawat berduri dan berbagai penghalang yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai Tembok Berlin. Nah, kalau kita sekarang lihat foto Tembok Berlin, yang terbayang mungkin langsung tembok beton tinggi nih. Tapi ternyata awalnya bukan gitu ya, teman-teman. Pada malam 12 menuju 13 Agustus 1961, pasukan dan aparat Jerman Timur mulai memasang kawat berduri serta barikade di sepanjang garis pemisah. Jadi bisa dibilang Tembok Berlin itu awalnya dimulai dari sebuah pembatas, dan dari pembatas itulah sejarah besar dimulai. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih Berlin sampai dibagi? Kita harus mundur sedikit lagi nih. Setelah perang dunia kedua berakhir, Jerman dibagi menjadi beberapa wilayah pendudukan. Kemudian pada 1949 terbentuk dua negara Jerman, Jerman Barat dan Jerman Timur. Sementara Berlin, meskipun berada di wilayah Jerman Timur, juga terbagi menjadi bagian timur dan barat. Berlin Barat menjadi bagian yang berada di bawah pengaruh negara-negara barat, sedangkan Berlin Timur berada di bawah pemerintahan Jerman Timur. Masalahnya kemudian muncul karena banyak warga Jerman Timur yang memilih pergi ke barat. Kenapa? Karena ada banyak faktor nih, termasuk perbedaan kondisi ekonomi dan politik. Jadi pada awal 1960-an, jumlah orang yang meninggalkan Jerman Timur meningkat tajam. Jadi banyak diantaranya merupakan pekerja terampil, profesional, dan orang-orang berpendidikan. Dan Berlin menjadi salah satu jalur penting untuk pergi dari timur ke barat. Pemerintah Jerman Timur tentu melihat ini sebagai masalah besar. Akhirnya pada dini hari 13 Agustus 1961, akses antara Berlin Timur dan Berlin Barat mulai ditutup. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi sejarah lainnya, kita break dulu sebentar karena Windy udah siapin beberapa lagu buat menemani aktivitas teman-teman di pagi hari ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, kalau tadi kita kalau tadi Windy sudah membagikan dari Jerman, dari tembok Berlin, sekarang kita geser sedikit ke Afrika nih teman-teman. Jadi pada tanggal 13 Agustus 1960, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Afrika Tengah memperoleh kemerdekaannya dari Prancis. Jadi sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari kekuasaan kolonial Prancis dan dikenal sebagai Ubangi-Shari. Kemerdekaan tersebut menjadi bagian dari gelombang dekolonisasi di Afrika pada pertengahan abad ke-20. Ini menarik nih, karena tahun 1960 sendiri sering disebut sebagai salah satu periode penting dalam sejarah Afrika. Nah, banyak negara Afrika memperoleh kemerdekaan dari kekuatan kolonial Eropa pada periode tersebut. Nah, artinya ketika kita melihat peta Afrika hari ini dan melihat banyak negara yang berdiri sebagai negara merdeka, prosesnya ternyata punya perjalanan sejarah yang panjang nih teman-teman. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal. Sebuah negara yang kita kenal sekarang ternyata punya cerita panjang tentang perjuangan, perubahan politik, dan perjalanan menuju kemandirian. Nah, kami masih punya satu informasi sejarah lagi. Tapi ini masih punya dua lagu lagi nih di sesi jam 8 ini sebelum kita beralih ke jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan Barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Nah teman-teman, ini sebenarnya masih punya info sejarah lagi, tapi karena waktunya gak cukup, kita udah di studio udah menunjukkan pukul 8.57. Jadi ini bakal balik lagi di jam 9 nih. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa peristiwa tadi kita bisa melihat bahwa tanggal 13 Agustus ternyata menyimpan banyak cerita nih. Ada cerita tentang perpecahan dunia melalui tembok Berlin, ada juga cerita tentang negara di Afrika yang mulai perjalanan sebagai negara merdeka. Nah, lebih dari itu, sejarah membantu kita nih buat memahami kenapa sesuatu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sekarang. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin merasa sejarah itu membosankan, coba lihat dari sisi yang berbeda nih. Sejarah itu sebenarnya kayak time travel. Bedanya kita gak perlu mesin waktu nih, cukup buka buku, dengerin cerita atau cari tahu dari sumber yang terpercaya. Karena siapa tahu cerita yang terjadi puluhan tahun lalu ternyata punya hubungan dengan dunia yang kita tinggali hari ini. Nah, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Windy bakal balik lagi di jam 9 dengan obrolan yang berbeda. Satu lagu terakhir di sesi ini ada Worth It dari Colby Calliott.